0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gelap madu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun, bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Bisa ulangi informasi selanjutnya, yakni seorang pria di Tulungagung ditangkap polisi setelah terbukti melakukan pembakaran sebuah mobil di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan. Pelaku berinisial EBK, 29 tahun, warga Rejotangan ya, dan ditangkap di Surabaya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku nekat melakukan aksi ini karena sakit hati setelah mengetahui istrinya diduga berselingkuh dengan pemilik mobil dan menyebabkan rumah tangganya hancur. Kasihumas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto mengatakan, kasus pembakaran mobil ini terjadi pada bulan Agustus ya. Mobil milik korban yang terparkir di rumah tiba-tiba terbakar api. Jadi dari hasil pemeriksaan, mobil yang terbakar didapati unsur kesengajaan ya. Salah satunya polisi menemukan botol bekas yang diduga menjadi wadah BBM bakar mobil. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan jumlah saksi, polisi mendapatkan identitas terduga pelaku. Polisi bergerak melakukan penangkapan terduga pelaku di wilayah Surabaya. Adapun motif pelaku melakukan pembakaran mobil korban karena sakit hati. Pelaku mengetahui hubungan gelap istrinya dengan korban yang berujung pada permasalahan rumah tangga dan perceraian. Adapun barang bukti yang telah diamankan polisi yakni mobil Toyota Avanza hangus ya milik korban, sepeda motor Honda Vario milik pelaku, serpihan abu mobil, botol bekas yang digunakan untuk menampung bensin, dan juga rekaman CCTV.
1: Radio Song, informasi dan solusi.
0: Informasi lain Mitra Song Langit, temuan penting terkuak dalam penanganan kasus dugaan keracunan makanan massal yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Pringgarata dan juga Batu Kliang ya di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kepala Satuan SPBG, maksud kami Kepala Satuan Tugas MBG NTB, Fadul Ghani menemukan bahwa pengelolaan dapur penyedia makanan tidak mencantumkan stiker batas waktu konsumsi atau label kadaluarsa pada ompreng yang dibagikan para siswa. Kelalaian ini ditemukan saat Satgas mengevaluasi dapur SPBG di Mekar Bersatu di bawah Yayasan Budi Sain Mangkling. Ya. Fatur menilai ketidakberadaan stiker batas layak makan merupakan bentuk kelalaian fatal pengelolaan dapur. Padahal menu makanan yang disajikan berpotensi cepat basi apabila tidak dikonsumsi dalam rentang waktu yang ideal. Ia meminta insiden ini jadikan bahan evaluasi mendasar bagi seluruh pengelolaan dapur program MBG di wilayah NTB. Ya. Jadi buntut dari peristiwa ini, izin operasional SPBG Mekar Bersatu dihentikan sementara sembari menunggu kebijakan resmi dari Badan Gizi Nasional.
1: Radio, informasi dan solusi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsful.

0: Radio Songgolangit Informasi.
1: Ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di Anda terkait dengan usulan memperpanjang masa jabatan kepala desa atau kades tanpa melalui pemilihan kapil kades ya, atau pemilihan kepala desa. Pik dari anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Hozin. Jadi usulan tersebut sebelumnya disampaikan untuk kades yang masa jabatannya berakhir pada 2027, 28 dan 29. Namun Hozin menilai memperpanjang masa jabatan tanpa pemilihan berpotensi mengancam demokrasi di tingkat desa ya. Jadi menurutnya alasan efisiensi anggaran tidak cukup menghapus mekanisme pemilihan kepala desa secara langsung. Hozin mengatakan usulan memperpanjang masa itu tidak memiliki landasan yuridis, sosiologis maupun filosofis ya. Ia mengingatkan saat ini tidak ada kondisi darurat atau force majeure yang dapat menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan pilkades, apalagi sampai meniadakannya. Menurutnya, jika pilkades ditiadakan hanya dengan alasan tertentu, kebijakan tersebut dapat menjadi presiden buruk bagi demokrasi kita. Perpanjangan masa jabatan tanpa pemilihan juga dinilai berpotensi memicu dinamika di tingkat desa, sebab pilkades merupakan formal bagi masyarakat untuk menyampaikan dan mengukur aspirasi mereka.

0: 송글랑이 빼기야.
1: Mitra Songgulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangi FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, jaring saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Boten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Gempong, tak bayar 10.000.
2: Mandap pundi mbah? Lah niki mandap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak dudui dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak dudui omahku ngendi. Golek ana dhewe.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songgolangit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 8:10 di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau sudah ramai lancar. Ini volume kendaraan juga sudah mulai meningkat ya. Dan mungkin di antara saat ini ada yang hari Sabtu dapat hari libur ya, ada yang tetap beraktivitas ya, apapun aktivitas dan kegiatan Anda hari ini. Kami ucapkan selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan di akhir pekan ini, di weekend ini mungkin Anda punya planning untuk jalan-jalan bersama keluarga, bersama teman dan juga orang-orang terkasih ya. Kami harap dan himbau untuk selalu berhati-hati ketika berkendara ya, mengingat masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan ya, ini bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati ketika berkendara ya. Dan yang paling sering di terjadi kecelakaan ya, kalau siang, pagi, siang, sore, ini adalah kondisi dari kendaraannya ya, yang buru-buru ketika berkendara ingin cepat sampai ke tujuan. Lalu kalau di sore dan malam hari, ini biasanya mikroslip ya, Mitra Songgolangit, ini yang paling sering terjadi ya. Mikroslip, tiba-tiba maksliut ketika berkendara, nah ini sangat berbahaya sekali tentunya ya. Dan kalau ada informasi apapun yang Anda ketahui di luar sana, boleh di-share bersama kita, boleh berbagi bersama kita di 0811-3555-992. Kalau tadi ada Mbak Anggun ya, selamat pagi yang ada di Ponkot, ini Ponorogo Kota ya. Selamat pagi Radio Songgolangit FM. Request lagu Titi DJ, Matamu ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songgolangit dimanapun berada ya. Selamat berakhir pekan. Ini terima kasih sudah bergabung ya Mbak Anggun. Lalu juga ada Mas Tio ya, selamat pagi.

di Indonesia saat ini sudah mulai memiliki kesadaran akan pentingnya berolahraga ya. Jadi olahraga nggak perlu mahal-mahal, jogging aja udah itu udah bagus sekali Mitra Songo Langit ya, dalam kemasan apapun ya, intisarinya tetap berolahraga ya, dikemas dengan ya istilah-istilah culture ya, istilah-istilah apapun itu, tapi yang pasti itu adalah berolahraga ya. Gak usah peduli dengan omongan orang lain ya, apapun itu sebutannya, pokoknya olahraga ya. Telinga dikasih Walkman ya, pakai sepatu yang kece, outfit yang keren, jogging atau sepedahan, itu udah ya untuk menyenangkan diri sendiri Mitra Songo Langit ya, gak perlu omongan orang lain ya, ini yang jadi esensinya seperti itu ya. Dan mungkin di antara saat ini ada yang sedang dalam perjalanan mendengarkan Radio Songo Langit di dalam mobil, dalam perjalanan, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Anda boleh request lagu juga loh ya di pagi hari ini untuk menemani perjalanan Anda di 0811 3555992.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.

0: Waduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songgulangi-pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Citra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5. Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah emang ibu ngerti?
1: Yo ngerti lah.
2: Nek no ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to bu, sering-sering mau cowok ane bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro, ayat 188.
6: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

9 lebih 7 menit ya, di masih di Radio Songo Langit FM bersama saya Wijaya Stu. Yang di pukul 9 ini ditemani oleh teman-teman dari UIN Ponorogo, ada Dita Mitra Songo Langit ya, yang akan merangkum berbagai informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung juga bersama kita di pagi hari ini, di pagi yang

0: cerah sekali ya di Sabtu 12 September 2026. Kita langsung lagi di media sosmed nasional ya, ini terkait dengan beberapa informasi yang nampaknya beberapa hari terakhir ini nggak ada berita yang menyenangkan gitu ya di Indonesia ya. Setiap pagi buka mata, buka HP itu aduh ada aja ya kayaknya berita yang kurang mengenakan seperti itu. Terkait dengan pasca keracunan ratusan SMA di Blora ya. Jadi seusai menyantap MBG, jadi Dinas Kesehatan Blora menemukan tempe yang diletakkan di depan toilet SPPG Sukorjo ya. Jadi buntut dari temuan itu, kepala SPPG Sukorjo pun dicopot oleh BGN. Jadi sebanyak 216 siswa dan seorang guru di SMA Tunjungan di Blora mendadak mengalami mual dan pusing secara massal ya. Mereka diduga mengalami keracunan MBG yang dibagikan pada hari Senin siang ya. Namun gejala baru dirasakan pada malam hari hingga Selasa. Pasca keracunan, Dinas Kesehatan Blora melakukan inspeksi mendadak di dapur SPPG Sukorjo 2. Jadi ditemukan, Mitra Sungguh Langit, puluhan tempe dan beberapa bahan makanan lain untuk MBG ditemukan tergeletak di depan toilet SPPG ya. Tak hanya itu, area dapur juga terlihat sangat kotor. Dan sampai saat ini, masih ada 5 siswa yang masih dirawat karena mengalami pusing dan juga lemas.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan coba kita bergeser dulu ke meja gatekeeper, ada Dita yang nampaknya siap dengan informasinya. Selamat pagi Dita.
2: Selamat pagi Mas Yogi.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ada informasi apa ini? Silakan Dita.
2: Untuk kali ini ada informasi dari Pacitan. Sebanyak 46 satuan drum band dari jenjang SDMI, SMP, MTS hingga SMA, SMK ikut memeriahkan Pacitan Night Marching Parade 2026. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 11 hingga 12 September ini dimulai Museum Galeri SBY Ani, kemudian para peserta menyusuri jalan lintas selatan Pacitan. Menariknya, parade ini digelar pada malam hari dan bertepatan dengan akhir pekan. Jadi, selain menjadi ajang perlombaan dan unjuk kreativitas pelajar, kegiatan ini juga bisa diharapkan menghidupkan suasana wisata malam di Pacitan. Ya, Mitra Songgol Langit, parade ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar disiplin, sportivitas, kreativitas, dan membangun rasa percaya diri. Kehadiran peserta juga, dan keluarga serta pendamping diharapkan ikut menggerakkan sektor UMKM dan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi. Jadi bukan sekedar siapa yang menjadi juara, tapi bagaimana kegiatan ini bisa menjadi ruang bagi pelajar untuk berkembang sekaligus ikut memperkenalkan potensi wisata Pacitan.
0: Dita di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini kalau kemarin Mitra Sungguh Langit ya, kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bancak, Magetan ya, pada Jumat malam. Kali ini api membakar sekitar 1 hektar hutan rakyat di Desa Teladan, Kecamatan Kawedanan. Kebakaran dilaporkan pada pukul 19.40 menit ya. Mendapatkan laporan tersebut, BPBD Magetan langsung menerjunkan personel di lokasi untuk melakukan asesmen dan penanganan. Petugas TNI Polri bersama dengan BPBD Jawa Timur ya, dan juga Pemdes Teladan melakukan pemadaman secara manual. Penanganan dilakukan dengan metode gepyok dan juga ilarang ya untuk mengendalikan api. Kalaksa BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa ya. Jadi penanganan berlangsung sekitar pukul hingga pukul 10 ya. Setelah dilakukan pemadaman, kondisi terkini dilaporkan api telah berhasil diamankan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan di Gatekeeper masih dengan teman-teman dari UIN Ponorogo, Mitra Songgolangit ya. Kali ini ada Pipit di meja Gatekeeper. Selamat pagi Pipit.
2: Ya, selamat pagi dengan Kak Yogi.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ada informasi apa ini yang akan disampaikan?
2: Oh iya, Mitra Sungguh Langit, kabar kecelakaan maut dari Tol Jombang Mojokerto. Kecelakaan terjadi di Tol Jombang Mojokerto atau Jomo, tepatnya di kilometer 687 plus 200 jalur B pada 11 September 2026. Kecelakaan melibatkan sebuah Toyota Hiace dan truk SEM. Akibat kejadian ini, 4 penumpang Hiace meninggal dunia, sementara pengemudi dan 7 penumpang lainnya mengalami luka ringan. Tidak ada korban yang mengalami luka berat. Kanit PJR Ditlantas Polda Jawa Timur AKP Sudirman mengatakan kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi Hiace mengantuk saat perjalanan dari Surabaya menuju Surakarta. Saat berada di lokasi kejadian, kendaraan diduga oleng ke kiri dan menabrak bagian belakang truk yang berada di depannya. Setelah benturan, Hiace berhenti di lajur cepat dengan posisi menghadap ke arah barat, sedangkan truk berhenti di lajur lambat dengan arah yang sama. Saat kecelakaan terjadi, kondisi lalu lintas disebut lancar dan cuaca cerah. Kerugian akibat kecelakaan ini masih dalam pendataan, sementara kerusakan kendaraan diperkirakan mencapai sekitar 300 juta rupiah. Polisi menghimbau pengemudi untuk memastikan kondisi tubuh tetap fit sebelum melakukan perjalanan, terutama untuk perjalanan jarak jauh. Jika dirasa lelah atau mengantuk, pengemudi diminta segera beristirahat agar kejadian serupa tidak terulang.
0: Pipit di Gatekeeper.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener, real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer.

0: baru.
1: Pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Sok Lin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujian ini apa loh esok ini?
2: Ketok ini esok waya ujian ini biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Saya iya, esok ini waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yuk saya sinau.
2: Yuk, seno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya oh.
1: Anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau teh jus? Mau.
4: Anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
9: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
10: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
11: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
10: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
12: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
13: Celakalah bagi orang-orang yang curang. Bakaran mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, kaf surat Al-Mutaffifin ayat 1.
14: Radio Songbird.

Jika seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon dia. Segernya kelewatan.

0: Pasti yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasanya mantis nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfood.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Siang edisi siar Sabtu 12 September 2026. Dan tentunya mitra Songgolangi, di Geraha Warta Siang kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangi TFM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Dan kalaupun mitra Songgolangi ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa ya. Anda bisa langsung kirimkan ke pesan WhatsApp kita 89. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini mitra Songgolangit, langsung saja kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ada Sandy Canester dengan lagunya Sabtu Minggu.

0: Cokgulangitpedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, foto, sampai nota full warna.
1: Link-in.
2: Eksis di
3: satu. Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangi masih di 99,2 FM Radio Songgolangi Kebanggaan Ponorogo. Di siang hari ini kita ada informasi terkait dengan harga minyak dunia yang kembali mengalami kenaikan akibat konflik geopolitik berpotensi berdampak pada harga bahan bakar minyak ataupun BBM di dalam negeri. Bahkan Mitra Songgolangi, harga Pertamax disebut berpotensi berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter jika harga minyak dunia tidak segera mengalami penurunan. Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina Patraniaga, Eko Riki Susanto, mengatakan kondisi geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik di kawasan Selat Hormuz, memberikan dampak terhadap ketersediaan energi dan harga minyak dunia. Menurutnya, situasi saat ini menjadi salah satu tantangan berat karena harga minyak dunia masih belum stabil. Sebagai gambaran, harga Pertamax atau RON 92 di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya saat ini berada di angka Rp15.950 per liter. Sementara itu, pada akhir perdagangan Kamis 10 September 2026, harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 6% dan menembus level $100 Amerika Serikat per barel. Harga minyak Brent tercatat sekitar $107.63 per barel, sedangkan minyak WTI

berada di kisaran $102.48 per barel. Kenaikan harga tersebut salah satunya dipengaruhi meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak konflik di Timur Tengah, termasuk gangguan lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz. Jika kondisi ini terus berlangsung dan harga minyak dunia tidak segera turun, harga BBM di dalam negeri juga berpotensi ikut berdampak.

0: 102,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, mitra Songgolangit, dari kondisi tersebut ya tentu menjadi perhatian, karena kenaikan harga BBM ini pun bisa berdampak pada berbagai kebutuhan masyarakat. Bukan hanya biaya perjalanan saja, tetapi juga ongkos distribusi barang yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya kita berharap situasi geopolitik segera membaik sehingga harga minyak dunia kembali stabil dan tekanan terhadap harga BBM di dalam negeri bisa diminimalkan. Ya, mitra Songgolangit, berbagai informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 12.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap

0: bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarane duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat siang untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di siang hari ini mendengarkan siaran kita baik melalui radio analog, melalui radio streaming, ataupun bahkan yang di siang hari ini sudah bergabung di akun TikTok kita ya. Karena Mitra Songgolangit di siang hari ini, Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang ini ya, sedang mendengarkan melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, bisa untuk bergabung di akun TikTok kita. Bisa dibuka handphonenya, buka aplikasi TikTok, dan kita bisa saling sapa, bisa saling bertukar informasi di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Nah, Mitra Songgolangit di menit 5 lepas dari pukul 11 tentunya masih di program Geraha Warta, dan kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ini pun bisa ya, langsung aja tuliskan di kolom komentar, bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811355559992. Nah, sebelum kita bergeser ke informasi berikutnya, kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk Mitra Songgolangit yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Ada Mas Edi Putra Reog, terima kasih banyak mawarnya ya. Kemudian yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp kita, ini ada Mbak Rina, requestnya Feby Putri, Celengan Rindu. Oke, nanti kita putarkan ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit, kalaupun Anda mau request lagu, boleh banget lagunya di siang hari ini, genre pop Indonesia di tahun-tahun 2000-an, 2010, 2020, bisa ya, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811355559992. Nah, Mitra Songgolangit, kalau tadi Talita melintas di kawasan Jalan Juanda, untuk arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar ya. Terlihat banyak pengendara yang berlalu lalang, ada yang sedang menjemput buah hatinya dari sekolah, ada juga yang mungkin pergi berangkat bekerja, pergi untuk menuju ke suatu tempat ya. Sebelum itu, untuk Anda yang mau bepergian, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, kemudian juga periksa tekanan ban, remnya sudah berfungsi dengan baik atau belum, lampu seinnya, kemudian juga bahan bakarnya ya. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi sekali lagi ya terkait dengan kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas, langsung aja tuliskan di kolom komentar. Bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811355559992. Langsung saja kita putarkan satu buah lagu request dari Mitra Songgolangit, ada Feby Putri dengan lagunya Celengan Rindu.

0: Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Dan di siang hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir tentunya dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Nah, Mitra Songgolangit, kali ini informasi terkait dengan minibus jurusan Ponorogo Purwantoro di Terminal Selo Aji Ponorogo mengalami penurunan jumlah penumpang dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sejumlah sopir tidak setiap hari beroperasi. Salah satu sopir minibus, Agus, ini pun mengatakan bahwa dirinya kini hanya beroperasi sekitar 2 hari sekali. Bahkan ketika kondisi penumpang sepi, ia memilih tidak menarik kendaraan. Dan menurut Agus, minibus yang dikemudikan melayani rute Ponorogo Purwantoro dengan tarif Rp25.000 untuk satu penumpang. Selain melayani trayek tersebut, ia juga menerima jasa karteran apabila ada pelanggan yang membutuhkan. Agus menyebut jumlah penumpang biasanya lebih ramai pada akhir pekan, terutama Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Sementara pada hari-hari lainnya jumlah penumpang cenderung lebih sedikit. Nah, kemudian Mitra Songgolangit, untuk jadwal keberangkatan, minibus masih menerima penumpang hingga sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Setelah melewati waktu tersebut, layanan penumpang untuk rute Ponorogo Purwantoro tidak lagi berjalan seperti biasanya. Kondisi sepinya penumpang ini pun menjadi salah satu tantangan bagi pengemudi minibus dalam mempertahankan aktivitas transportasi antar kota, terutama di tengah perubahan pola mobilitas masyarakat.
2: FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, berdasarkan dari informasi tadi ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang mungkin mumpung hari ini di hari Sabtu, besok Minggu di akhir pekan. Nah, ini yang bingung mau kemana, mau ngapain kalau ingin mencoba hal yang berbeda. Nah, ini bisa ya untuk mencoba pergi naik minibus, walaupun cuma pergi ke mana gitu ya. Jadi kalau minibus di Terminal Selo Aji Ponorogo, ini pun ada tujuan rute Ponorogo Purwantoro. Mungkin mau pergi ke pasar Purwantoro untuk belanja, mengajak anak cucunya. Ini pun bisa dimanfaatkan ya Mitra Songgolangit, untuk biayanya berdasarkan dari informasi yang sudah kita himpun itu adalah Rp25.000 per orang, kita sudah bisa ke Purwantoro. Jadi mungkin Mitra Songgolangit hari ini ataupun besok mau mencoba, bisa langsung datang ke ini ya, Terminal Selo Aji Ponorogo. Dan tentunya Mitra Songgolangit, untuk informasi yang baru saja Talita sampaikan bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM. Bisa juga melalui laman website kita di https://songgolangit.com.
2: FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, karena di siang hari ini Talita juga masih melakukan siaran langsung ya di akun TikTok Radio Songgolangit_. Jadi kita coba sapa-sapa terlebih dahulu untuk

Terasung langit yang sudah bergabung di siang hari ini. Ada username-nya Babu Wesi. Salam buat Mbak Arin. Oke, nanti ini ya untuk Mbak Arin yang sedang mendengarkan dapat salam nih. Atau mitra sang langit yang lain mau kirim-kirim salam, mau request lagu, ataupun mau berbagi informasi bisa banget. Langsung aja tuliskan di kolom komentar. Bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Kemudian yang sudah bergabung ada Mas Parmin, Songgelangit Jaya selamanya, Kalsel hadir. Terima kasih banyak ada Mas Parmin. Jadi kalaupun tidak ada mitra Songgelangit semuanya, tentu kita tidak akan bertahan sejauh ini ya. Jadi terima kasih banyak untuk mitra Songgelangit yang sudah selalu mendengarkan Radio Songgelangit FM, baik melalui radio analog ataupun juga melalui radio streaming, ataupun bahkan yang di siang hari ini juga sudah melakukan melihat live TikTok kita di Radio Songgelangit _. Kemudian ini ada username-nya, ini apa ya, bahasa apa ini ya. Terima kasih banyak ya untuk kakaknya, tidak bisa terbaca ini oleh Talita. Terima kasih banyak sudah bergabung, sudah mampir di room live kita. Dan tentunya karena perjumpaan kita masih panjang hingga nanti tuntas pukul 12, jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Real dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di menit 36 lepas dari pukul 11, Talita kembali hadir tentunya dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi di siang hari ini, Mitra Songgolangit, terkait dengan perbaikan jalan di Jalan Ki Ageng Kutu, Siman, Ponorogo. Jadi ini kalau Talita lihat dari video yang dikirimkan, ini terpantau dari depan BRI Brau, kemudian, ini ya Mitra Songgolangit, dari masjid ke selatan sampai BRI Brau. Ini kalau Talita lihat dari video yang sudah dikirimkan. Nah, jadi Mitra Songgolangit, ini tepatnya jalur yang mengarah ke selatan. Dan selama proses pengerjaan, arus lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup jalan. Jadi di sana ada petugas yang bertugas di sana untuk mengatur arus lalu lintas, karena ini pun ada sisi kiri ataupun sisi jalur ke arah selatan itu benar-benar diperbaiki total ya. Terlihat beberapa alat berat, kemudian juga material, ada truknya juga ini ya. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang sering melintasi kawasan tersebut, Talita ingatkan untuk hati-hati dan mengikuti arahan petugas di lokasi. Dan alhamdulillah kalau kita lihat akhir-akhir ini ya Mitra Songgolangit, di Ponorogo ada beberapa ruas jalan yang sedang diperbaiki ya. Salah satunya itu tadi di Jalan Ki Ageng Kutu atau Jalan Raya Siman Jeti Siman Jabung itu ya. Kemudian yang sudah diperbaiki ada di Jalan Jenderal Sudirman. Itu pun dua ruas jalan, dua sisi juga sudah diperbaiki. Kemudian di Jalan Gajah Mada juga saat ini proses perbaikan juga. Alhamdulillah ya, Mitra Songgolangit, sudah semakin banyak ruas jalan di Ponorogo yang sudah diperbaiki. Dan semoga nantinya Ponorogo jalannya mulus semuanya ya. Oke, Mitra Songgolangit, terima kasih yang sudah berbagi informasi di siang hari ini. Dan kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi lain yang mau disampaikan, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar. Bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Yang sudah bergabung di akun TikTok kita ada Pak Haji, informasinya dari Kediri panas. Oke, terima kasih banyak. Di Ponorogo juga pun sama, panas. Kemudian ada Mas Danang, ada juga Kak Flo. Terima kasih banyak ya untuk Mitra Songgolangit semua yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Dan kali ini kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu, ada Petra Sihombing dengan lagunya Pilih Saja Aku.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Talita ucapkan selamat siang untuk Mitra Songgolangit semuanya yang di siang hari ini masih mendengarkan siaran kita, baik melalui radio analog, melalui radio streaming, ataupun bahkan yang sedang menyaksikan siaran langsung kita di akun TikTok kita di Radio Songgolangit FM. Nah, Mitra Songgolangit, di siang hari ini Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Dan kalaupun Mitra Songgolangit baru saja menyalakan radio, baru saja mendengarkan siaran kita dan ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir, karena informasi yang sudah kita sampaikan bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM, bisa juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.png, bisa juga di website kita di radiosonggolangit.com. Nah, di siang hari ini Mitra Songgolangit di menit 49 lepas dari pukul 11, tidak terasa ya, sudah di tengah hari aja. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang masih disibukkan dengan berbagai pekerjaannya, yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, jangan lupa di siang hari ini untuk istirahat terlebih dahulu, beri jeda untuk diri kita masing-masing, istirahat siang, makan siang, kalaupun masih ada waktu tidur siang ya. Dan besok sudah di hari Minggu, jadi agak panjang waktunya ya untuk beristirahat. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang masih sibuk banget, jangan lupa untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan tidak terasa Mitra Songgolangit di siang hari ini perjumpaan kita sudah di penghujung waktu, dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Talita sampaikan terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah mendengarkan siaran kita. Terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah follow, yang sudah tap love, yang sudah komen. Pokoknya terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah mendengarkan siaran kita. Namun jangan khawatir, karena selepas ini masih ada rekan Bia yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita di program Greha Warta. Dan akhirnya Mitra Songgolangit dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Apakah di hari ini Anda, ya, di hari ini ya, hari weekend ya, karena sudah weekend, apakah di hari ini Anda melakukan perjalanan bersama keluarga, berwisata, ataupun juga di hari ini Anda tetap bekerja seperti biasa pada saat ini ya. Dan semoga apapun yang Anda lakukan pada siang hari ini, walaupun di hari libur, tetap diberikan kelancaran, semangat, dan juga kebahagiaan. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini biar dapat kembali menyapa Anda. Setelah tadi di pukul 10 hingga pukul 12 ada rekan Talita, dan kini biar akan meneruskan estafet penyiaran dari rekan Talita dengan program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 14. Tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Dan diucapkan juga selamat siang bagi Anda yang sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu berhati-hati, patuhi aturan rambu lalu lintas. Kemudian juga jika dirasa ya sudah mengantuk, tidak enak badan ya, bisa menepi terlebih dahulu, pulihkan kembali lagi energi Anda dan lanjutkan kembali perjalanan Anda dengan aman dan juga nyaman. Dan semoga perjalanan Anda selamat sampai dengan tujuan. Baik, mitra Songgolangit, biar ucapkan juga bagi Anda yang sedang di rumah, yang mungkin sedang beristirahat bersama keluarga, kemudian juga berkumpul bersama keluarga ataupun juga melakukan aktivitas di rumah. Semoga harinya dapat menyenangkan dan juga selalu diberikan kelancaran. Baik, mitra Songgolangit, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Yovie & Nuno yang berjudul Merindu Lagi. Dan selamat mendengarkan.

0: harta itu lezat dan manis. Siapa yang menerimanya dengan hati bersih, ia akan mendapat berkah dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo, putra dewa maki ayatiri.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar. Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket loter.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket loter.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang, dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini ada sebuah informasi dari PT Pertamina Patraniaga yang kali ini tengah menyiapkan pengembangan sistem biometrik untuk pembelian BBM subsidi dan juga LPG 3 kg. Sistem ini ditujukan agar penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran. Untuk LPG Pertamina saat ini menggunakan Merchant Apps Pertamina atau MAP yang mengharuskan pembeli memasukkan NIK, dan sistem tersebut sedang disempurnakan bersama Dukcapil menuju transaksi berbasis biometrik. Sementara itu, pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan juga Biosolar masih menggunakan kode batang melalui aplikasi My Pertamina. Pertamina juga memperkuat pendataan kendaraan yang berhak menerima subsidi, meski mekanisme ke depan masih menunggu arahan dari pemerintah, apakah berdasarkan desil ekonomi atau jenis kendaraan. Pada tahun 2026, anggaran subsidi energi mencapai 210,1 triliun dari total subsidi APBN sebesar 318,9 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga mulai menjalankan impor minyak mentah tahap kedua dari Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Adapun juga Menteri ESDM yakni Bahlil Lahadalia juga menyebut impor dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan pemerintah, kemudian dilanjutkan antar pemerintah dan badan usaha. Kebijakan tersebut diambil karena produksi minyak mentah dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Sementara kondisi energi global masih penuh ketidakpastian. Baik, Mitra Songgolangit, ya, terkait rencana penggunaan sistem biometrik untuk pembelian BBM subsidi dan juga LPG 3 kg, ini bagaimana menurut Anda? Apakah hal ini dapat menjadi langkah baik agar subsidi ini benar-benar diterima masyarakat yang berhak? Namun di sisi lain, apakah pemerintah harusnya juga memastikan sistemnya ini mudah digunakan dan justru tidak menyulitkan warga? Karena kita juga mengingat tidak semua masyarakat Indonesia ini terbiasa dengan teknologi begitu. Jadi kita berharap jika nantinya memang dilakukan pembelian dengan biometrik, kita berharap agar sistemnya ini mudah, kemudian juga sederhana tanpa menyulitkan masyarakat. Dan bagaimana menurut Anda, apakah biometrik ini solusi yang tepat atau justru berpotensi menambah persoalan baru? Baik, Mitra Songgolangit, ya, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Songgolangitpedia.
0: Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang mitra sobat masih bersama Bia di program Geraha Warta Siang. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini ada satu buah informasi dari Madiun, yakni terkait harga kebutuhan pokok di Kabupaten Madiun kembali bergerak naik. Setelah cabai, kini bergilir harga minyak goreng curah di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, yang terkerek dalam sebulan terakhir. Harga minyak goreng kini mencapai Rp22.000 per kilogram, padahal sebelumnya pedagang mendapatkan pasokan dari distributor dengan harga sekitar Rp19.000 per kilogram. Harga kulakan tersebut kini naik menjadi Rp20.500 per kilogram. Kenaikan Rp1.500 per kilogram itu membuat pedagang harus menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Salah satu pedagang yang ada di Pasar Pagotan, yakni Seringatun, ia mengatakan bahwa kenaikan harga semakin terasa karena pembelian dari distributor dilakukan dalam jumlah besar. Di tengah kenaikan minyak goreng curah, harga minyak goreng kemasan berbagai merek masih relatif stabil. Produk kemasan 1 liter dijual di kisaran Rp20.000 hingga Rp21.000 per liter. Dan pedagang berharap agar kenaikan harga minyak goreng curah tidak berlangsung lama, sebab komoditas tersebut menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat sekaligus banyak digunakan oleh pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha makanan. Kenaikan harga berpotensi menambah biaya produksi bagi usaha kuliner rumahan yang membutuhkan minyak goreng dalam jumlah besar. Meski harganya naik, permintaan minyak goreng curah di Pasar Pagotan disebut belum berkurang. Sebagian konsumen tetap memilih produk curah karena dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, mitra Songgolangit, ya, informasi kenaikan harga minyak goreng yang ada di Madiun ini tentu menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha makanan, ya, terlebih karena biaya produksi pasti ikut meningkat. Dan kita berharap agar pemerintah ini dapat memantau distribusi dan juga pasokan agar kenaikan harga tidak terus berlanjut. Dan kita juga berharap agar harga ini bisa kembali stabil sehingga pedagang tetap bisa berusaha dan masyarakat tidak ikut terbebani oleh kenaikan harga bahan pangan. Baik, mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah. Nih, tenang, nang. Wong sanding omahmu ya ono cucian montor ngono lho.
4: Mbak Dewi, wegah mbak. Nyuci montor nek sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
3: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
4: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Iya. Sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: kepada Allah dari cobaan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Riwayat Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid

Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Teman-teman Komando FM Radio Sang Langit, informasi dan solusi kebahagiaan Ponorogo. Yang mitra Songgol masih bersama dia di program Geraha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Pacitan. Suasana akhir pekan di Kabupaten Pacitan semakin meriah dengan digelarnya Pacitan Night Marching Parade pada tahun 2000.

0: 26. Sebanyak 46 kelompok drum band dari jenjang SD, MI, SMP, MTs hingga SNK ikut ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung pada hari Jumat dan Sabtu 11 hingga 12 September 2026. Parade yang digelar pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pendidikan tersebut dimulai pukul 19.00. Adapun rute parade diawali dari kawasan Plaza Museum Galeri SBY Ani. Selanjutnya, para peserta berjalan menyusuri Jalan Lintas Selatan atau JLS Pacitan sebelum mencapai garis finish di kawasan perempatan. Pelaksanaan pada malam hari sekaligus menjadi daya tarik tersendiri karena menghadirkan hiburan bagi masyarakat dan wisatawan yang menghabiskan akhir pekan di Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini melibatkan Dinas Pendidikan di Disbat Burpora, KONI, KNPI, Karang Taruna, Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI, serta Museum Galeri SBY Ani dengan dukungan sejumlah sponsor dan juga mitra. Ketua Panitia Pacitan Night Marching Parade 2026, yakni Baginda Rahadian Pratama, ia menyebut bahwa keterlibatan puluhan kelompok drum band menjadi bukti adanya ruang bagi pelajar untuk mengembangkan bakat dan juga kreativitas. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya untuk berorientasi pada kompetisi, tapi juga menjadi sarana untuk membentuk karakter generasi muda melalui disiplin, sportivitas, kreativitas, serta persaingan yang sehat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pacitan, yakni Kemal Pandu Surya Pratikna, juga mengatakan bahwa parade ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan potensi sekaligus mendukung Pacitan sebagai daerah tujuan wisata. Pemilihan waktu malam dan juga akhir pekan diharapkan mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama dan meningkatkan kunjungan ke daerah Pacitan. Selain parade dan juga perlombaan drum band, acara juga dilengkapi oleh market fest dan kegiatan UMKM untuk menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi. Kehadiran parade ini juga diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi malam di sepanjang rute Jalan Lintas Pacitan. Baik, mitra songline ya, event Pacitan Night Marching Parade 2026 ini tentu menjadi event yang cukup positif ya, karena bukan hanya memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan ataupun juga menunjukkan bakat dan juga kreativitas, tetapi juga bisa menghidupkan suasana wisata di malam hari khususnya di Pacitan. Dan kita berharap agar hal ini dapat menjadi agenda wisata yang dapat dilaksanakan di tahun-tahun kedepannya, sekaligus mendorong pelajar untuk terus berkembang dalam seni, kedisiplinan dan juga sportivitas. Baik, mitra Sang Langit ya, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
4: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di program Graha Warta Siang. Sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Untuk kali ini di pukul 13.37 menit ada satu buah informasi dari Kabupaten Tulungagung. Yakni api cemburu dan dendam kesumat membutakan

0: Kan akal sehat EBK 29 tahun, yakni pria asal Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Ia melampiaskan amarahnya dengan membakar mobil Toyota Avanza milik pria yang diduga kuat menjalin cinta terlarang dengan istrinya. Pelarian EBK usai beraksi pun berakhir. Tim Satreskrim Polres Tulungagung berhasil melacak dan juga meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Kedungdoro, Surabaya tanpa perlawanan. Kasih Humas Polres Tulungagung yakni Ibtu Nanang Murdianto yang mengungkapkan bahwa aksi pembakaran berencana tersebut sejatinya terjadi pada Agustus di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan. Kala itu, mobil korban yang tengah terparkir rapi di halaman rumah tiba-tiba ludes dilalap si jago merah di tengah kesunyian malam. Kecurigaan korban dan warga terbukti saat olah tempat kejadian perkara atau TKP dan polisi menyium adanya unsur kesengajaan setelah menemukan petunjuk krusial berupa bekas wadah bahan bakar minyak. Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV dan keterangan sejumlah para saksi, polisi berhasil mengidentifikasi EBK sebagai dalang di balik aksi pembakaran tersebut. Sebelum membakar targetnya, EBK sengaja membeli bensin eceran, kemudian mengintai rumah korban, lalu menyiramkannya ataupun juga menyiramkan bahan bakar ke mobil itu sebelum memicunya dengan api. Ibtu Nanang juga menegaskan motif tunggal di balik aksi nekat ini adalah luka hati akibat perselingkuhan. Dan dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti penting guna memperkuat jeratan hukum. Di antaranya, satu unit bangkai mobil Toyota Avanza yang hangus terbakar, kemudian ada sepeda motor Honda Vario 125 yang digunakan pelaku saat beraksi. Kemudian juga ada botol plastik bekas wadah bensin, serpian abu pembakaran mobil, ponsel milik pelaku, dan juga flash disk berisi salinan rekaman CCTV detik-detik kejadian. Baik, mitra sungguhannya informasi dari Kabupaten Tulungagung tadi, yakni terkait persoalan rumah tangga, ya, dan juga rasa kecewa dan sakit hati ini memang bisa sangat berat, tetapi membakar kendaraan ini juga tetap merupakan tindakan yang salah dan juga tentunya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan semoga hal ini menjadi pelajaran bahwa sebesar apapun masalah pribadi, ya, jangan sampai membuat kita kehilangan kendali dan justru menambah persoalan baru. Baik, mitra Song Langit, ya, karena percobaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 14. Jadi tetap bersama kami di Gerawarta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.

0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
5: Terus kembali dari Kabupaten Nganjuk. Kejaksaan Negeri ataupun Kejari Nganjuk menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan Rivibilito FS, rencana pembangunan bendungan di wilayah Margopatut, Kecamatan Sawahan, tahun anggaran 2024. Kasih Pesus Kejaksaan Putra menyebut bahwa ketiga tersangka adalah PB, XPLT Kepala Bapeda periode Juni hingga Oktober 2024, kemudian ada HS selaku Direktur Utama PTW, dan SP Direktur Utama PTGK periode 2023 sampai dengan 2025. Menurutnya, kedua tersangka yang dilakukan penahanan langsung dibawa ke Rutan Nganjuk, sedangkan penahanan terhadap satu tersangka lainnya masih menunggu proses observasi di rumah sakit. Penetapan tersangka ini merupakan atas laporan pengaduan masyarakat di mana telah melakukan pemeriksaan terhadap 60 orang saksi dan juga 2 orang ahli. Raditya juga memaparkan bahwa pekerjaan review FS rencana pembangunan bendungan Margopatut dengan pagu anggaran sebesar 4 miliar dilaksanakan PTW bekerjasama dengan PTGK berdasarkan kontrak senilai 3 triliun sekian-sekian, 3 miliar sekian-sekian, dan adapun pantauan dari informasi terkini, kedua tersangka yang ditahan keluar dari ruang pemeriksaan menggunakan rompi tahanan dengan tangan diborgol, dan keduanya hanya bungkam saat dikiring naik mobil untuk dibawa ke Rutan Nganjuk. Bagi mitra Songgolangit, kasus dugaan korupsi dalam perencanaan bendungan yang ada di Kabupaten Nganjuk ini tentu menjadi perhatian serius, apalagi ini menyangkut proyek infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dan kita berharap agar penyidik ini perlu mengusut secara tuntas bagaimana dugaan penyimpangan itu terjadi, termasuk juga kerugian negara dan juga pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Dan kita berharap agar penegakan hukum ini tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mampu mengembalikan kerugian negara dan juga menjadi pelajaran agar proyek pembangunan ke depan ini benar-benar dikelola secara jujur dan juga bertanggung jawab. Songgolangit, informasi dari Kabupaten Nganjuk tadi, perjumpaan kita pada program Geraha Warta edisi siar Sabtu 12 September 2026. Dan jangan beranjak dari 99,5 FM ya, mitra sama semuanya, karena tentunya masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: be, to sinau, maca buku.
1: Eh, Bu, ku iki gurune sentimen karo aku.
0: Kene tak bedheki plesae mung oleh 5 Kartika.
1: Mali aku, Bu.
0: Maka sering seku.
1: Lah emang Ibu ngerti?
0: Yalah,
1: genti tak bedheki. Siapakah
0: ngerti?
1: Tet sering-sering maca WA-ne Bapak.
2: Mbak iya sing pusing saya.
3: Kerja putus ang. Sini, ambil bareng kita yuk di Suara Lagu Campur Sari Hit. Siap menemani kalian nih. Pastinya di 99,8 Pak Indonesia. Ambil bareng-bareng kita yuk. Dawa.
4: Manis tuti yang manis banget. Tak lagi ragu. Fresh. Penasaran.
5: Adalah yang palingnya. Dan sebaik-baiknya yang paling baik. Terhadap istri wayang termis.
6: Radio Pukul

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

ono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwolan raga kukuh jatine manungso bakuh bu.

0: Laknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
2: Loh, kok baru panik sekarang?
1: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
2: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
1: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
2: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
1: Kalau mau cetak berwarna?
2: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
1: Terus, kalau mau dijilid?
2: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
1: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
2: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
1: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
2: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
3: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, sing metu getihe, ngelpi oce periksa urologi.
0: Oh, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanannya cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 081300056000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya,
2: ujian toh.
3: Iya, enak sih.
1: Ujiannya ini apa lo sesok ini?
3: Ketok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
3: Kayaknya ya, sesok ini wajahnya perhiwanan.
1: Iya. Oh alah, yuk saya sinau.
3: Yuk, sinau, ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
3: Apa lo, nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
3: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
3: Buntut.
1: Buntut?
3: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
4: Oh no.
3: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
3: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
3: Oh. Ya
1: anak kucing.
3: Oh iya.
5: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
6: Loh, kok baru panik sekarang?
5: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus. Cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
6: Susah? Kamu belum tahu, Eksis Digital Ponorogo.
5: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
6: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
5: Kalau
6: hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
5: Terus, kalau mau dijilid,
6: ada soft cover, hard cover, dan spiral.
5: Wah, lengkap juga. Selain buku, apa lagi?
6: Ada stiker, sampai nota full warna.
5: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
6: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
7: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
8: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
9: Radio Sungguh Langit, pukul 15.00.

0: Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injil Songo Moko Kali FM, Radio Sunggulangit, informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Injih, mitra Nisa Songolangit, panggian malih kali kulobia, ing program Suara Jawa, lanjutan menika wonten setunggal, pawarta saking Kabupaten Ponorogo. Injih menika puluhan warga lingkungan Trunodangan, Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambak Bayan Ponorogo, datangi salah satu galing toko ingkang dipunduga, sade minuman keras utawi miras. Warga sepakat nyuwun supados toko menika dipuntutup, amargi kegiatan ing saupengi lokasi sampun dipunanggep ganggu ketentraman warga. Ketua RT setempat inggih menika Muhammad Alfian Syukroni ngandharaken pilih keresahan warga sampun kelampahan sawetara wulan lan keluhan wiwit kathah dipunaturaken wiwit wulan Mei 2016. Miturut Alfian, kegiatan ngunjuk miras asring kedadosan ing sekitar toko mliginipun sasampunipun tengah wengi. Toko menika dipunsebat buka 24 jam saengga wonten tiang ingkang tasih sami kumpul ngantos dini hari lan suaranipun dipunanggep ganggu warga saupengi. Warga saderengipun ugi sampun maringi teguran nanging kegiatan ingkang dipungatosaken menika tasih kedadosan malih. Warga ugi nate manggih tiang ingkang dipunduga wonten ing kahanan mabuk ing ngajeng toko lan malah kondisi neta sih dados mekaten ngantos sasampunipun subuh. Nalika warga rawuh, toko menika tasih buka lan warga lajeng rembukan kalian kepala toko. Pihak toko sempat nyuwun toleransi supados usaha tasih saged lumampah, nanging warga tetep nyuwun supados toko dipun tutup. Sekitar sekawan dasa ngantos 50 warga niki nderek wonten ing aksi menika lan ugi nandatangani kesepakatan bebarengan. Warga inggih kesaken bilih sampun mboten saged maringi toleransi malih amargi warga kepengin lingkungan tetap aman, nyaman lan tentrem. Injih mitra organisasi Songgolangit nggih keresahan warga menika kedah dados perhatian pihak-pihak ingkang terkait ingkang gegayutan menawi kegiatan ing sawijining toko sampun ganggu ketentreman lan kenyamanan warga mestine kedah wonten tindak lanjut ingkang cetha. Nanging penyesalanipun ugi kedah dipun tidak akan kanthi rembukan lan manut aturan ingkang berlaku. Pihak berwenang saged mriksa kondisi ing lapangan lan menawi wonten pelanggaran kedah dipunwadani tindakan ingkang tegas supados lingkungan tetap aman, nyaman ugi tentrem. Injih mitra kita Songgolangit ya amargi tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya dadi tetap setia ing program Suara Jawa Radio Songgolangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Sleman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung merking. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
3: Loh,

0: Layanannya cepat, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
1: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih, koyoto watu-watu infeksi saluran kemih besar. Ang urologi liyane. Info luwih nomor 081 3 905 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
1: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
3: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Somo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

了。

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Op Kacamata Rusak Panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata tanpa syarat apapun. Tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggalangit FM.
1: Songsong Boko Kali FM Radio Sunggalangit, informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Injih mitra kinasih Sunggalangit tasih panggen malih kalih kula biya ing program Suara Jawa ing tabuh gangsal welas langkung sekawan doso kalih menit. Lan dinten menika wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Madiun. Inggih menika penagihan utang ing desa Klecorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun malah berujung perkara pidana. Salah satu galing petugas penagihan kanti inisial ABS alias Gareng, umur 64 tahun, saat menika dipun tahan polisi, amargi dipun duga ngerampas handphone kagunganipun sawijining perempuan, nalika proses penagihan berlangsung. Kasat Reskrim Polres Madiun inggih menika AKP Agung Hartawan, ngandharaken bilih kedadosan menika kelampahan sekitar jam kalih awan ing pertengahan Juni kalih ewu selawe. Nalika menika ABS sesarengan kalian salah satu galing rekani datangi korban Diana Susanti umuripun sekawan dosa gangsal tahun warga Kecamatan Mejayan. Kaping kalihipun kepanggih wonten ing salah satu galing PAUD ing desa Klecorejo kanthi tujuan nindakaken penagihan utang. Korban ngandharaken badhe mbayar kanthi transfer amargi arta tunai ingkang dipunbeta dereng cekap. Nanging proses penagihan lajeng dados panas amargi miturut polisi korban dipunduga pikantuk panginaan lan perlakuan kasar. Nalika korban nyobi ngerekam dadosan kanthi handphone, tersangka lajeng jupuk kanthi paksa handphone menika lan lunga sesarengan kalian rekani. Korban ugi dipunduga sempat dipun oyak

0: lan diludahi nalika kahanan saya panas. Kedadosan menika lajeng dilaporaken lapun lan dipun tindaklanjuti Satreskrim Polres Madiun. Polisi nyebat ABS sampun kaping kalih mboten rawuh nalika dipunundang penyidik. Lan sawise keberadaannya telacak, tersangka lajeng dipun tangkap ing tanggal 7 September sekitar jam 8 langkung 15 menit wonten ing griyanipun simbahipun ing Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. ABS sapunika dipuntahan ing Polres Madiun lan dipun proses manut pasal ingkang dipun sangkaaken penyidik, inggih menika kegayutan dugaan pemerasan utawi pencurian kanthi kekerasan saha penghinaan. Injih, mitra kinesa sanggelangit, proses penagihan utang mestinya tetap ditindakake kanthi cara sing sopan, lan ora nggunakake kekerasan utawi tumindak sing bisa ngrugikake pihak liyane. Lan mula kedadean menika kudu dadi pangeling kanggo para petugas, nggih, supaya tetap ngurmati hak lan keamanan wong sing ditagih, dene masyarakat ugi kudu wani nglaporake yang ngalami perlakuan ing nglanggar aturan. Inje, mitra kita sang langit gaya amar kita sewonten pawartos kagem panjenengan sedaya tadi tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sanggelangit FM.
1: Songo-songo boko kali FM. Suara Jawa Radio Sanggelangit FM.
2: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
5: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
4: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
5: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
4: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
5: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
6: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwe jelas iso WA neng nomor WA Care 0813 9005 6000.
4: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RS Ponorogo.
5: Nah, kuwi sing bener sing luwih cepet luwenane.
6: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik Ponorogo Taman, selengkap mengutamakan keselamatan kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan nyaman Islami.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
1: Mitra kene sedang ngeta se wonten kiaran Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Lan dinten menika wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren nggih. Inggih menika saking Kabupaten Ngawi. Modus kalian tiang ingkang dipunduga dados pelaku pencurian mesin diesel sawah ing Kabupaten Ngawi cukup boten umum. Kalian tersangka kanthi inisial BP umur 31 tahun lan WJS utawi WJA umur 22 tahun warga Desa Sidolaju Kecamatan Widodaren dimuduga nyamar dados tiang ingkang pados iwak nalika wengi. Kalihipun banjur ngawasi mesin pertanian ingkang dipuntilar pemilikipun wonten ing area persawahan. Kasus menika kawitan saking laporan salah satunggaling petani ing dusun Ngampon Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren ingkang kelangan mesin Alcon ingkang dipuntilar wonten ing sawah. Miturut Kasat Reskrim Polres Ngawi inggih menika AKP Pras Ardinata, kali tersangka nyamar dados pencari iwak nalika wengi, lan nalika manggih mesin diesel ingkang boten wonten ingkang jagi, mesin kesebut dipreteli lajeng dipunangkut. Saking asil penyelidikan, polisi nduga kali tersangka sampun nindakaken aksi ing 5 lokasi ing wilayah Kabupaten Ngawi, kalebet Widodaren, Pengkol, lan Mantingan, saha Bangrejo ing Kecamatan Gedunggalar. Mesin Alcon asal curian menika dipunduga dipunsate ing Jawi daerah antawisipun ngantos Ragen lan Yogyakarta. Asil penjualan lajeng dipun bagiaken rata kagem nyukupi kebutuhan saben dinten. Kala tersangka samenika dipun proses kanthi sangkaan pasal 477 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 babagan KUHP. Lan polisi ugi ngimbau para petani supados langkung waspada lan boten nilar mesin utawi peralatan pertanian ingkang aji tanpa pengaman. Injih mitra kita songgolangit nggih kedadosan menika dados pangeling kagem para petani supados langkung ngati-ngati nalika peralatan pertanian wonten ing sawah mliginipun nalika wengi. Lan warga ugi kedah sami peduli kalian kondisi lingkungan lan enggal laporaken dhateng pihak berwajib menawi manggih aktivitas ingkang dipunduga mencurigakan. Supados kasus pencurian kados mekaten boten saya kathah. Injih mitra kinasih sanglangit informasi menika sekaligus mukasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa edisi siar Sabtu 12 September 2016. Lan mugi-mugi sedaya informasi ingkang sampun kula aturaken saged bermanfaat kagem panjenengan sedaya. Lan akhiripun biya pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa. Radio Songgolangit FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

0: Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Sebesar 2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore Mitra Songgolangit, berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Pawitan Dirogo edisi Sabtu 12 September 2026. Berbagai informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun dan juga Ponorogo akan hadir menemani Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Berulang kali diprotes warga, outlet minuman alkohol di Ponorogo akhirnya ditutup permanen. Tagih hutang berujung pidana, pria asal Ngawi diduga rampas HP warga Mejayan. Menyamar jadi pencari ikan, dua pria di Ngawi diduga curi diesel sawah di 5 lokasi. Simak informasi selengkapnya hanya di 99,2 Radio Songgolangit FM sesaat lagi.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar. Real dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
5: Putra Dewa Mat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih kembali lagi di dalam program Pamitan di Rogo Mitra Songgolangit, kita ke informasi yang pertama. Operasional sebuah outlet minuman beralkohol atau Minol di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Tambak Bayan, Ponorogo berakhir setelah menuai keresahan warga. Pada Kamis malam, warga menyegel kios tersebut. Hasil mediasi kemudian menyepakati outlet ditutup permanen. Penyegelan dilakukan dengan membentangkan spanduk bertuliskan toko disegel warga. Aksi tersebut merupakan buntut keluhan warga yang disebut telah berlangsung sejak Mei lalu. Ketua RT 3 RW 3 lingkungan Truno Dangsan Muhammad Alfian Sukroni mengatakan, warga merasa terganggu dengan aktivitas di sekitar outlet yang beroperasi 24 jam. Keluhan antara lain berkaitan dengan orang-orang yang berkumpul hingga suara gaduh pada malam hari. Warga juga mengaku beberapa kali mendapati orang dalam kondisi diduga mabuk di sekitar outlet minuman alkohol di Ponorogo tersebut. Menurut Roni, warga sebelumnya telah beberapa kali menyampaikan teguran secara langsung. Mereka meminta aktivitas di sekitar outlet tidak menimbulkan keributan karena lokasinya berada di tengah pemukiman. Persoalan tersebut kemudian dimediasi. Lurah Tambak Bayan Suharyanto mengatakan pertemuan antara warga dan juga pihak outlet menghasilkan kesepakatan penutupan permanen. Dia menyebut persoalan serupa sebelumnya juga pernah dimediasi setelah muncul aduan masyarakat mengenai aktivitas minum di sekitar lokasi. Kepala toko Johan Junur Fradika Jiansa menyatakan menghormati keputusan warga tersebut. Namun dia membantah terdapat aktivitas minum-minuman di area outlet. Johan mengakui terdapat kelalaian dalam pengawasan karyawan meski sebelumnya telah menerima peringatan. Dengan kesepakatan tersebut, outlet minuman di Jalan Trunojoyo tersebut dinyatakan ditutup permanen berdasarkan hasil mediasi antara pihak outlet dan juga warga.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Masih di Sekolah dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Masih dalam program perawitan di Rogo, kita ke informasi yang terakhir. Penagih utang di Desa Klecorjo, Kecamatan Mejahin, Kabupaten Madiun berujung perkara pidana. Seorang petugas penagihan berinisial ABS alias Gareng, 26 tahun ditahan polisi setelah diduga merampas handphone milik seorang perempuan saat proses penagihan berlangsung. Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agung Hartawan mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 2 pada pertengahan Juni 2025. Saat itu ABS bersama seorang rekannya mendatangi korban, Diana Susanti, 45 tahun warga Kecamatan Mejahin. Pertemuan berlangsung di sebuah PAUD di Desa Klecorjo berdasarkan keterangan polisi. Kedatangan keduanya bertujuan melakukan penagihan hutang. Korban saat itu menyampaikan akan melakukan pembayaran melalui transfer lantaran uang tunai yang dibawanya tidak mencukupi. Namun proses penagihan tersebut kemudian memanas, polisi menyebut korban diduga mendapat

penghinaan dan juga perlakuan kasar. Menurut Agung, korban juga sempat dikejar dan diduga diludahi ketika situasi memanas. Mitra Sonogi, tuntas sudah kebersamaan kita hari ini dalam program Pawitan di Rogo untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Dan saya Heru yang tugas mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sembelangit pukul 17.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini, di tengah kesibukan beraktivitas, memberikan keberkahan lebih kepada kita semua, dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi, ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan, belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke? Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faiz. Orangnya faiz. Fauzan, faizin. Pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Nggak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya, karena banyak yang punya telinga, dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat.
3: Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan. Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah mengizinkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh salat ini. Ya. Poinnya bukan itunya, salat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi, ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini. Ya, atau tulisnya musolla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musolla begini. Tempat orang disolatkan.
4: Oh.
3: Anda bikin disini musolla tempat disolatkan tuh. Ya. Okay? Musalla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat. Intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri. Masuk masjid dengan masuk ruangan kerja. Lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang. Sholat dua rakaat, duduk. Belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Oke. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah. Diberi nama mihrab. Sholatnya di situ. Sholat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok itu pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok itu pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut Ya Allah, Ya Razak. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ar-Rahman, kalau sedang dalam lukanya sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik. Lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Tanadat sulul malaika. Kalau doanya benar, tulun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia,

dia berbuat salah. Kita pernah salah enggak? Pernah. Ya? Ada orang dulu gibah. Pernah gibah enggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada. Sekarang ada enggak yang mencela? Ada. Tapi kan enggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga. Masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan. Namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Oke, saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibn walahun. Canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam 3 hal. Sholat, Quran, kedua, jangan maksiat. Jangan bohong, 1. Tuh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Masih amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di keningnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, mesti ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, dia. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong.

0: Ini terus. Ya, istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Ini, gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana, dan dalam dengar itu canda. Kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Gak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Quran, dan kuncinya di mana? Sholat. Makanya semua kisah viral dari istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Di sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh. Ini Ustaz punya hadiah. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak gak jauh dari bapak aja gitu. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak, sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab. Dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini, yang terakhir. Lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan, hayya ala sholat, hayya 'alas shalah. Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'qub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada. Walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan. Belum jadi nih. Ada tantangan. Ada problem. Bawa lewat sholat. Tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qur'annya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Qur'an belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Qur'an. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Qur'an. Boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham, kenapa mesti takbir? Kenapa kakinya begini? Kenapa tangannya begini? Kenapa doanya ini? Nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
1: Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Winscare.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
5: Atau lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
13: Radio Songgolangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Sembilan koma dua Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Mitra Songgolangit, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Heru dalam program Geraha Warta edisi Sabtu 12 September 2026. Selama kurang lebih 2 jam ke depan sampai jam 8 malam, beberapa informasi update akan hadir menemani Anda. Jadi, Mitra Songgolangit, jangan lewatkan ataupun ketinggalan ya dengan informasi terbaru dari kami dalam program Geraha Warta yang bisa Anda dengarkan di mana saja dan di manapun Mitra Songgolangit berada saat ini. Ya, mau berbagi informasi monggo lo ya, silakan. Apalagi hari ini malam Minggu. Malam Minggu biasanya rame kan ya. Di beberapa tempat Mitra Songgolangit mungkin ada yang rame banget, ada yang rame aja. Tapi ya malam Minggu tetap malam Minggu. Biasanya beberapa tempat-tempat di Ponorogo ini memang lagi banyak banget orang-orangnya ya. Jadi selamat beraktivitas saja untuk Anda, untuk Mitra Songgolangit yang lagi berkegiatan di malam hari ini. Dan mungkin kalau mau berbagi informasi monggo silakan saja di 0811 3555 992.

0: aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra

0: Ya, Mitra Sembilan masih kembali lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo.
1: Songgolangit.
0: Ya, kita ke informasi selanjutnya, Mitra Songgolangit, di mana ini kita bergeser ke informasi dari Ngawi terkait menjadi pencari ikan. Dua pria di Ngawi ini diduga ini mencuri diesel sawah di 5 lokasi ya. Modus dua terduga pelaku pencurian mesin diesel sawah di Kabupaten Ngawi terbilang tidak biasa karena keduanya diduga menyamar sebagai pencari ikan pada malam hari untuk mengamati mesin pertanian yang ditinggalkan pemiliknya di area persawahan. Dua tersangka berinisial BP 31 tahun dan WJS WJA 22 tahun warga desa Sidolaju Kecamatan Widodaren itu ditangkap polisi di kawasan rest area Tugu Kecamatan Mantingan pada Senin kemarin. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Prasna Dinata mengatakan pengungkapan kasus pencurian tersebut bermula dari laporan seorang petani di Desa Ngampon, Desa Karangbanyu, Kecamatan Widodaren. Korban kehilangan satu unit mesin Alcon yang sebelumnya berada di sawah. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan, penyelidikan polisi menduga kedua tersangka telah melakukan aksi serupa di 5 tempat kejadian perkara. Lokasinya tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Ngawi. Selain Kecamatan Widodaren, aksi tersebut terjadi di Pengkol, Mantingan, serta Bangunrejo, Kidul, Kecamatan Kedunggalar. Mesin Alcon, Heri Suryan kemudian juga dijual ke luar daerah. Polisi menyebut barang tersebut dipasarkan sehingga Sragen dan juga Yogyakarta. Dalam penangkapan tersebut, Polres Ngawi mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin diesel Alcon merek Nero AJDGX160 berwarna merah milik korban.

0: Ya, Mitra Tommy, pantauan untuk di malam hari ini ya. Kali ini kita update langsung terkait lalu lintas di Jalan Hocokraminoto terpantau ramai lancar ya. Ramai padat kendaraan roda 2 mendominasi di Ponorogo ya. Mobil juga lumayan ramai dan juga padat malam hari ini. Jadi kalau ada yang mau melintas di Jalan Hocokraminoto malam hari ini, lebih waspada lagi, hati-hati saja ya, karena jalannya memang lumayan ramai. Dan dihimbau juga untuk Mitra Sanggul Langit, kalau malam-malam ya, pastikan kendaraan Mitra Sanggul Langit semuanya dalam kondisi prima, dalam kondisi terbaik seperti itu ya. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan aja gitu. Semoga gitu ya. Kalau memang kendaraannya tidak bagus atau tidak sesuai gitu, mungkin ada sedikit kendala, boleh ini untuk ya jangan dipakai gitu, jangan dipaksain buat dipakai gitu loh. Takutnya malah kenapa-kenapa.
1: Informasi dan solusi Songgolangi.
0: Selain itu saya juga punya masih beberapa informasi di beberapa tempat. Kalau tadi kan di Ponorogo yang jangkan terkait penutupan warung ya, atau toko penjual minuman alkohol gitu. Nah, dan juga selain itu Mitra Sanggul yang lagi jadi topik perbincangan terkait apa lagi nih, terkait Ponorogo erupsi bans usai HBPK penentuan tersangka. Kejaksaan Negeri kini menunggu kerugian negara sampai pembangunan perkara itu berkaitan dengan program bahasa di lingkungan Dinas Sosial Perlindungan Anak atau Dinsos Ponorogo. Hingga kini masih mendalami sejumlah fakta dan juga alat bukti tersebut. Kepala Kejari Umar mengatakan, masih melakukan perhitungan kerugian negara, tim BPK lah berada di Ponorogo selama sekitar selusuri. Zulmar perlu melakukan jumlah perusahaan sebelum diwan, penyidik melakukan fakta bukti. Ia juga memastikan tidak jadi kegogokan sesuai dengan tersangka. Zulmar memberikan sinyal bahwa proses tersebut ditargetkan segera selesai hasil dapat segera kepada penyidik.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dan network menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps, Rp189.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: seorang laki-laki muslim, bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam sampai jam 6.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Feel dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, suka sangat. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa stres dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dan 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Kapa.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: aku ingat.
1: Oh ya udah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu, pasti kamu suka deh.
0: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Nah ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
0: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: satu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
5: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
4: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
5: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
4: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
5: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
4: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
5: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
4: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
5: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
4: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung talon daya
7: Sik bingung aku mbak.
6: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu ki lagi tren loh.
7: Iya toh, maksud toh mbak.
6: Iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jeniran, ibuke Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik toh?
7: Eh, aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Mosok anakku tak jenenge Basa.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Sembelangit, pukul 21.00.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jan tenan, tak sawang-sawang kok babul-babul. Kayak seweger tenan to Kang rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Jangan tenang, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
3: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke, coba rasakno. Jan, randelo mok tenan ki, seweger.
2: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
3: Iki lho, nyanya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
2: Enak tenan to, Kang?
3: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
4: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Diwati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karindu udut.
1: Wedian wiki.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgalayan.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel-apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
4: Lihat, segernya tea juice, bikin mau lagi!
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice!
4: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
5: Dari Wingfoot.
6: Jangan tenang. Tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenang toh kang rokoknya.
7: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
6: Lah rokok apa toh, Kang? Rokok kok seger ki?
7: Ki lho, nya. Ki, rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
6: Enak tenan to, Kang?
7: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
8: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color. Hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margo Mulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Jan tenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
4: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
3: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
4: Ki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
3: Enak tenan to, Kang?
4: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
5: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya suweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki suweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki.
2: Ki lho nya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune ning ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar ning grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak itu wager tenan tuh kang rokoknya.
5: Kowe tadi jebul deh gini mau. Kene, kilo, ayo rokokan bareng kene. Ya, kira kok coba rasakan no. Jan, randu lo mau tenang ki, suwager.
4: Nah, rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki.
5: Kilo, nyanya. Ye, rokok PD, ya rokok putra dewa. Rokok wong ponorogo. Regane murah, tapi ya ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
6: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan setiap disapanya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sungai Langit, pukul 23.00.

0: Jan tenan tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayake suweger tenan to Kang rokoke.
1: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, randelo mok tenan iki suweger.
0: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger iki.
1: Iki lho nyonya-nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan. Enak tenan to, Kang? Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
2: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Jantenan, tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayaknya seweger tenan tuh kang rokoknya.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, iki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa tuh kang? Rokok kok seger ki?
2: Iki lho, nyanya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000 wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi, Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dan siap disapanya. Putra Dewa, makin percaya diri.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jantenan. Tak sawang-sawang kok balbul-balbul. Kayak seweger tenan to Kang Rokoke.
2: Kowe tadi jebule iki mau. Kene iki lho, ayo rokokan bareng kene. Ya, ki rokoke coba rasakno. Jan, ra ndelok tenan ki, seweger.
1: Lah rokok apa to Kang? Rokok kok seger ki?
2: Ki lho nyonya. Iki rokok PD ya rokok Putra Dewa. Rokoke wong Ponorogo. Regane murah, tapi yo ora murahan. Cukup 10.000, wis oleh 16 batang. Ya, jajalan.
1: Enak tenan to, Kang?
2: Lah, tukune neng ndi Kang kuwi? Rokok Putra Dewa wis tersebar neng grosiran utawa toko-toko sak Ponorogo.
3: Nikmati sentuhan rasa yang istimewa dari setiap hisapannya. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok lebon di banyu?
2: Walah iki lho Wat, pengku wingi kelebon delik lho Wat, loro.
1: Hal anjir ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Wati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu udut.
1: Wedian wiki.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgelangit, pukul 24.

0: Songgolani.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Borogo ya. Di pagi hari yang cerah ini, tepatnya di hari Minggu yang pastinya di mana hari-hari yang biasanya dibuat olahraga oleh teman-teman yang budaya korporat. Jadi yang harusnya kerja di hari Senin hingga hari Sabtu ya. Jadi hari Minggunya libur, kemudian dimanfaatkan untuk olahraga. Jadi di hari ini biasanya banyak banget teman-teman dari ya PNS ya, teman-teman juga dari yang liburnya memang hari Minggu gitu ya. Ada juga teman-teman yang kebetulan shift dan liburnya di hari Minggu, mungkin yang memanfaatkan harinya untuk olahraga. Ya pastinya apapun kegiatannya ya, entah itu mungkin ada yang cuma sekedar istirahat ya, menekan diri dari 6 hari yang sangat banyak tuntutan gitu ya, atau yang mungkin liburan dengan keluarganya ya di hari libur ini, atau juga ingin refreshing melalui olahraga-olahraga atau hobi-hobi yang kalian lakukan, itu bebas banget ya, semuanya boleh banget. Yang penting di hari Minggunya kita gunakan dengan manfaat atau juga produktif ya pastinya ya. Dan di pagi hari ini lagi-lagi bersama saya Sabtu Gashowling yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepatnya nanti di pukul 10 pagi ya. Nanti di pukul 10 baru kita substitusi lagi. Jadi ada banyak banget hal-hal di minggu pagi ini ya, Metro Soklit ya, yang bisa aku temenin nih. Dan beberapa playlist-playlist lagu ya, lagu yang pastinya cukup energi, bisa menemani Anda di hari. Dan kalau untuk informasi masih belum ada ya, bagi Metro Songgol lagi nih yang memiliki informasi-informasi berkaitan dengan ya informasi di pagi hari ini tentang arus lalu lintas, informasi cuaca dan lain sebagainya, bisa menghubungi kami di 08113555992 ya pastinya. Dan jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara kami akan kembali dengan Anda dengan informasi yang pastinya lebih lengkap lagi, oke? Dan lagu selanjutnya ada lagu dari

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, besok harus dikumpulin. Tapi bukunya belum dicetak.
1: Loh, kok baru panik sekarang?
0: Ya gimana? Cari tempat cetak yang bagus, cepat, tapi harganya terjangkau itu susah.
1: Susah? Kamu belum tahu Eksis Digital Ponorogo?
0: Eksis Digital? Emangnya bisa cetak buku?
1: Bisa banget. Mau buku, modul, majalah, novel, buku yasin, buku saku, semuanya bisa.
0: Kalau mau cetak berwarna?
1: Bisa full color, hitam putih juga bisa. Mau cetak satuan atau glosir, tinggal pilih.
0: Terus, kalau mau dijilid?
1: Ada soft cover, hard cover, dan spiral.
0: Wah, lengkap juga. Selain buku, ada apa lagi?
1: Ada banner, stiker, brosur, foto, sampai nota full warna.
0: Berarti nggak perlu keliling cari tempat lain?
1: Nggak perlu. Eksis Digital, satu tempat untuk berbagai kebutuhan cetak.
2: Butuh cetak cepat, rapi, berkualitas, dan harga terjangkau. Percayakan pada Eksis Digital Ponorogo. Berlokasi di Jalan Margomulyo nomor 1 Setono Jenangan Ponorogo. Buka Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai 8 malam. Untuk informasi dan pemesanan hubungi 081-332-556684. Eksis Digital Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Ya, kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Ya, di pagi hari yang cerah ini ya, informasi kita berada di informasi cuaca Metro Songgolangit. Yang pertama ada di daerah Selaung yang mengalami cuaca cerah, kemudian di Ngerayon mengalami udara kabur ya, di Bungkal, kemudian di Sambit, di Sawo, di Soko, dan Pulung mengalami cuaca yang sama ya, ini udara kabur dengan relatif suhu berada di kisaran 21 hingga 29 Celcius. Selanjutnya di Melara ya, Menara Soklet mengalami cuaca cerah ya, tidak hanya di Melara, tapi juga di wilayah Jetis, Siman, Balong, dan Kauman mengalami cuaca cerah. Selanjutnya di Badegan mengalami udara kabur, dan di sementara di Sampung, Sukerejo, Babadan, dan Ponorogo serta Jenangan mengalami cuaca cerah ya. Dan di daerah Ngebel, kemudian di Jambon dan Pudam mengalami udara kabur. Jadi itu beberapa informasi cuaca di pagi hari ini ya. Jadi kalau kalian ingin melihat atau mengetahui informasi berkaitan dengan cuaca, mudah saja ya. Tinggal cari di Google dan kita cari yang namanya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya. Nah, di situ nanti juga tinggal kalian tulis Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, cuaca Kabupaten Ponorogo gitu ya. Kalian tulis dan nanti akan banyak informasi tentang cuacanya gitu. Dan kita beralih informasi berada di Magetan ya. Upah 5.000 sehari janda penganyam caping. Magetan malah masuk desil 9. Wow. Memang sistem desil ini banyak banget, banyak sekali dagelannya ya, Metro Solid, yang seharusnya berada di desil 1 ya, tapi tiba-tiba di desil 10, bahkan ada di desil 9, bahkan juga ada yang di desil 10 gitu, yang seharusnya berada di desil 1, karena secara penghasilan mereka hanya mendapatkan ini tadi 5.000 ya, 5.000 sehari ya kan, 5.000 sehari, 5 kali 30 itu ada di kisaran 150.000 per bulannya gitu. Ya nih, adalah salah satu nama yang namanya Suwarni, seorang janda yang sehari-harinya bekerja sebagai penganyam caping, hanya memperoleh penghasilan sekitar 5.000 per hari dari pekerjaannya. Meski hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas, warga Jalan Kapten Tendian Kabupaten Magetan, Jawa Timur, ia tercatat dalam kelompok desil 9 hingga tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Wow, ini bahayanya. Desil 9, tapi realitanya dia desil 1 hingga tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Itu parah banget sih. Suwari mengatakan dirinya membuat anyaman caping secara manual. Untuk menyelesaikan pekerjaannya, dia membutuhkan waktu berhari-hari dengan penghasilan yang relatif kecil. Menurut Suwarni, hasil pekerjaannya dihitung berdasarkan jumlah anyaman yang berhasil diselesaikan. Untuk mendapatkan sekitar 70.000 hingga 80.000, dia membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ya. Suwarni mengaku sebelumnya tercatat dalam desil 6, namun perubahan data membuat status desilnya meningkat menjadi 9. Perubahan tersebut membuat Suwarni tidak memperoleh bantuan sosial secara rutin. Ia mengaku bantuan yang pernah diterimanya hanya berupa bantuan pada

0: pada masa pandemi COVID-19 dan bantuan pangan yang tidak selalu diterima, ucapnya gitu. Suwarni kini tinggal di rumahnya sendiri meski berdekatan dengan anaknya Yosi berusia 31 tahun, tak beda dengan ibunya Yosi yang bekerja sebagai penjual es teh. Dengan penghasilan sekitar 50 ribu hingga 100 ribu per hari, juga masuk berada di desil 10. Yusni mengaku sempat terkejut ketika mengetahui dirinya masuk desil 10, padahal setelah memeriksa kondisi aset, dia mengaku tidak memiliki aset seperti yang tercermin dalam data tersebut. Dari keterangan pihak desa, status desil 10 dikarenakan adanya pemasangan listrik hingga daya watt 2.200 watt ya. Yusi mengatakan keluarganya tetap harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski dari luar terlihat baik-baik saja, dia juga harus menopang kebutuhan sehari-hari ibunya yang tinggal sendiri. Anggota DPRD Magetan Wiling Suyono menilai kondisi Suwarni dan Yusi menunjukkan perlunya pemberian data dan penerima bantuan secara berkala. Menurut Wiling, kondisi ekonomi Suwarni tidak mencerminkan seseorang yang seharusnya berada di kelompok desil tinggi. Dia juga menyebut bahwa Wiling meminta bantuan pusat statistik atau BPS bersama pemerintah desa dan kelurahan melakukan pembaruan data berdasarkan kondisi masyarakat di lapangan. Dia juga meminta BPS melakukan kajian ulang terhadap data desil agar kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya tercermin dalam sistem. Wiling menilai ketepatan data sangat penting karena data sosial ekonomi menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan. Ia meminta pendataan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menggambarkan kondisi masyarakat di tingkat bawah. Menurut Wiling, kesalahan data dapat berdampak ya terhadap rencana pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. Wiling memastikan DPRD Magetan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat dan menghadirkan BPS.
1: Songgolangit.
0: Ya itu tadi perkara tentang desil ya. Menurut saya memang di beberapa daerah ya mengalami hal-hal yang sama seperti demikian ya. Terlebih lagi daerah-daerah yang tidak kena sensus biasanya nih. Kan kalau tidak kena sensus berarti otomatis pemerintah daerahnya ya atau kelurahannya yang kemudian melaporkan informasi-informasi tersebut. Jadi perlu ditanya nih, kenapa mereka bisa menyimpulkan bahwa beliau-beliau itu masuk di desil-desil yang tidak seharusnya. Dan lagu selanjutnya yang akan menemani pagi hari Anda ya, lagi-lagi lagu yang pastinya energik dan menemani kamu, ada lagu dari Run ya, dengan judul Selamat Pagi. Selamat mendengarkan.

0: 送给了你贝蒂。
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 1% populasi dunia memiliki radio. Dan 92.5 FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Bak ia singful senyum sayang.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...